0: Apa dia food junkie?
1: Asmara nyapu. Asmara ni.
0: Pizza kasih.
1: Tapi tak kasih. Ini siapa first time?
0: Ah, second time ni.
1: Alright.
0: Hello.